0: Tuga kuma shirin da yake karanto wasiƙunku akan batutuwan da ke ci mugutuwa ƙwarya.
1: DW wasiƙun masu sauraro.
2: Masu sauraro assalamu alaikum Fauziya Dauda ke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin wasiƙun masu sauraro wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar